0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu. Ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Napa
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orangutan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Huh?

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Polres Probolinggo menyiapkan puluhan personil untuk mengamankan pelaksanaan upacara ritual liatnya Kasada 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo. Dan Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis sejak Minggu 31 Mei 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.
2: Sudah tersempat kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi. Kok diajang ngopi, diajang Bahana Dunia Anak. Nah Sobat Bahana, seperti biasa sudah bakal menemani kamu nih dari jam 8 sama nanti jam 10 pasnya dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah gak cuman itu aja ya Sobat Bahana, sini juga bakalan kasih cerita-cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So untuk itu ya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, sambil menemani aktivitas kamu ya Sobat Bahana semuanya, gitu ya, yang lagi CFD-an, yang lagi beberes rumah gitu ya, ataupun menikmati secangkir kopi atau juga secangkir teh nih. Oke, bisa banget bergabung di sini di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpress Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy.

0: David Pants.
1: Oh ya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby
2: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: jadi ketua kelas?
1: Shh, Raya, aku tuh sebetulnya tuh ngeraktir teman-teman satu kelas. Makanya aku kepilih.
0: Hah?
1: Loh, itu gak salah makanya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak teraktif, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya, Raya. Dulu Kak

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup, Tijus.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

hiburan. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
5: Sahabatani utawi
4: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bakso, bakso.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex.

template hijab oud dan glutacinamide ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Please subscribe for new updates every week. It's free!
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

0: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: Dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Oke, gimana? Sudah lemas? Aku baru kesini loh, kok sudah lemas? Ayo, ayo, ayo. Lagunya apa, Mas? Seharusnya aku. Ya, kudu aku. Yolah, yuk duduklah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: sampai recek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu. Ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
7: Hah? Ngerayu ya?
6: Betul, betul. Satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
5: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: 的没有哎，好的，好像没有。你的卡比，给。
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Tepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau hari libur kamu itu sukanya bepergian kemana? Kalau pas hari libur kamu itu sukanya bepergian kemana gitu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Divisionalnya Radio Bahana FM Ngawi juga, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan. Suasananya sangat mengembirakan gitu ya, yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Hari Minggu tuh jangan mager, malah ada kegiatan yang positif itu, apalagi tadi khususnya buat UMKM ya, tadi yang barusan mengadakan acara di Car Free Day gitu ya. Nah, saatnya sekarang ya istirahat gitu ya. Lagi menikmati bersama juga dengan keluarga ya. Selamat yang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Mungkin lagi menikmati juga kebersamaan dengan teman-teman. Biasanya kalau jam segini ini ada acara gitu ya. Acaranya apa biasanya jam segini? Biasanya ada acara apa itu? Arisan. Biasanya seringnya arisan atau mungkin reunian ya dengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati juga makan siang ya, selamat siang semuanya. Masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Yang mau gabung jangan lupa juga, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana yang mau kredit di Bank UMKM Jawa Timur ini ya, yang mau butuh modal, ini khususnya buat UMKM ya, biasanya hari-hari gini banyak sekali butuh modal. Ini ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Karena angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri. Selain untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banarari. Kalau hari libur biasanya kamu itu bepergian kemana, tamasya kemana gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih Ibu Heri ini ya. Ini selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Kalau saya biasanya itu ringnya tuh ke pegunungan katanya gitu ya. Terima kasih Bu udah gabung ya. Ya biasanya kalau kita

0: Lihat pegunungan jadi indah, jadi fresh ya. Yang sudah gabung lagi, terima kasih buat Mbak Tina ya. Ini biasanya saya seringnya ke pantai, Mbak, kalau hari libur ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi nih waktunya. Ada informasi lagi di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Ini memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya Antar Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778, kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412, kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caroban, Desa Kedung Prau, telepon 745-076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambil Selatan, Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, sebetulnya semuanya sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.
1: Rineo tak omongin.
2: Gini baik, gini aduh.
1: Rineo malah hayal-hayalan.
2: Rineo. Bibi.
1: Aku ini nersenani uang. Sopo ning wong tuane ora ngrestoni aku. Terus soalnya bojone sik kelas 6 SD.
2: Ala

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi, ataupun di siang hari ini yang lagi di perjalanan ataupun yang lagi sibuk dengan segala aktivitas, walaupun hari Minggu tetap semangat ya. Apalagi ini Ngawi ini banyak sekali acara-acara olahraga ya. Di GOR juga ada acara olahraga gitu ya. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga masih bareng Lupita Bana di ajang Ngopi Bana. Biasanya kalau rekreasi, kamu itu sukanya kemana? Kalau rekreasi itu sukanya kemana gitu ya? Pantai atau ke pegunungan ya? Atau mungkin ke mall? Kalau rekreasi ke mall itu malah menghabiskan uang ya. Jadi nggak jadi rekreasi tapi menghabiskan uang. Yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana dan masih barengan Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat-sobat semuanya. Tak kali ini mengenai rekreasi. Biasanya kalau hari libur kamu sukanya itu bepergian kemana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Roman, dan Papa, Kak, Kino, Afif, Papa, aku.

0: parking bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: nenggis-nenggis aku.
1: Nenggis-nenggis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: terus. Bisa ronde lho iki.
1: Apa apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya,
0: ya kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkatmu.
1: Tak angkatne ya, Mas.
0: Ya angkatno ya.
1: Sampeyan ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Ya. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo, Mas.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bana ya, Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, ada informasi buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini, Sobat Bana semuanya. Kali ini ada informasi dari Surabaya ya, Sobat Bana. Momen seorang wisatawan asal Jerman menikmati aktivitas di Surabaya mendadak berubah menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan setelah ponselnya dijamret saat sedang melakukan video call. Hampir satu bulan berlalu sejak kejadian itu, pelaku belum juga ditangkap. Sobat Bana,

Tiba penjamretan itu berlangsung pada Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat tepatnya, Jalan Karet, Kecamatan Pabian, Cantian, Surabaya. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKPM Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku dan keberadaan terduga pelaku juga telah diketahui. Sebetulnya semuanya ya, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana ya. Kalau hari libur biasanya tuh suka bepergiannya itu kemana? Atau pikirnya kemana? Rekreasinya kemana? Tunggu opininya ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mas Surya. Ya, biasanya saya tuh sukanya itu naik gunung, Mbak. Sih kalau naik gunung ya, apalagi kalau sudah sampai puncak katanya gitu. Terima kasih banget udah gabung ya. Biasanya sering itu di Gunung Lawu ya, sering ya. Terima kasih Mas Surya udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Terus yang sudah gabung lagi Mbak Lili ya. Terima kasih Mbak Lili udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Biasanya saya sukanya itu mainnya itu mah ke pantai, Mbak. Soalnya saya sukanya itu di Pantai Pacitan katanya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Kalau saya malah belum tahu ke Pantai Pacitan. Saya seringnya tuh pantai biasanya ke Jogja ya. Pantai Pacitan belum tahu sama sekali saya. Aduh kasihan banget ya. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-454545 ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga bareng keluarga ya. Kali ini ada lagu Negoro Angin ini yang disukai banyak orang, ini Negoro Angin lagunya, di Silvi Kumalasari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Banar.

Sobat Mana Semuanya, biasanya kamu itu sukanya bepergian tuh kemana gitu ya? Yang sudah gabung terima kasih buat Mbak Wati ya. Biasanya saya sukanya tuh kalau bepergian itu biasanya saya sukanya itu ke pantai, Mbak. Biasanya saya suka pantai Parangtritis. Terima kasih udah gabung di Aceh Ngopi Bana. Terus yang sudah gabung lagi ya buat Mbak Rara juga ini ya. Terima kasih bukan Mbak Rara sini ya. Karena ya dari Ngawi. Kalau saya biasanya saya sukanya di pegunungan. Biasanya kemah. Kakek mah katanya gitu. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Biasanya kalau yang bagus itu di Bogor ya. Biasanya kalau kemah ya, saya pernah dulu Bogor. Nah, ikut kemah ya. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 085-6345-4545. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dari Probolinggo sebuah Bana. Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi kembali terungkap di Kabupaten Probolinggo. Seorang warga yang berinisial M yang tinggal di Blok Kukun Desa Posangit Leres Kecamatan Sumber Asih diduga menyimpan sekitar 2 ton solar subsidi di pekarangan rumahnya. Kasus ini terungkap bukan melalui operasi khusus aparat melainkan berawal dari kejelian seorang babinsa yang mencium adanya aktivitas mencurigakan saat menjalankan tugas rutin wilayah binaannya pada Jumat 29 Mei 2026 siang. Sebetulnya semuanya sampai di sini dulu ya. Lupita Bana menemani di Ajang Kopi Bahana edisi hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh nggak mau makane. Oh susu uwe toh.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mana masa nesu si tanganmu kok berunjal ngapa tuh nah, gue juga ngapa lo terus tau gak no, manokku menang engkau tak tuh kok mesin cuci mbak tambah ayu tambah ginis ya
1: tenang korak
2: mis, palem sih nah, aku mulai gawain no susu ya
1: susu ini seoke
2: oke, ya, ya, ya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana. Ah, gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
4: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Rayu ya?
4: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam, lagi sering banget lewat di FYP.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngapa.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
8: toko Sumber Tani
9: Desa Sumber Kradenan Bloro,
10: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
11: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
12: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbal Amin.
0: Silakan.
1: Wah, ya. Tapi saya dulu Pak, ini sih.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Seorang anak dilaporkan terjatuh di kandang gajah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu diunggah oleh salah satu Nilta Safitri 2 di media sosial TikTok 2 hari lalu. Dalam video itu, seorang anak terekam sudah berada di dalam parit pembatas di area kandang gajah. Di dekatnya dapat seekor gajah di dekatnya. Sementara anak tersebut berupaya mencari bantuan, naik kembali ke atas. Tak lama anak itu akhirnya ditarik keluar dari parit tersebut oleh seorang laki-laki. Kepala Hubungan Masyarakat Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi di Ragunan. Hal itu didasari dari area kandang gajah yang terekam dalam video tersebut. Meski demikian, belum bisa memastikan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang tersedia, nilai peristiwa itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau pendamping terhadap anak. Alhasil, anak itu bisa masuk ke area kandang gajah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bahana, apa kabar? Di sore hari ini suasana yang panasnya minta ampun. Pokoknya panas bingit. Yang mau gabung ya di ajang Kopi Senja kali ini masih bareng Lupita Bahana. Pastinya nanti masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini ya, yang lagi menikmati liburan ataupun ada juga yang lagi sibuk dengan segala aktivitas. Selamat sore semuanya.
2: Muga-muga tresnane awake dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
4: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
8: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
9: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
10: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo, datang toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu ya, yang mungkin masih opininya topiknya hari ini ya sebetulnya semuanya. Biasanya kalau pas tamasya ya atau bepergian itu yang disukai itu apa gitu ya, sebelum pergian atau pas hari libur yang paling disukai itu tempatnya apa, tempat apa gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang udah gabung juga terima kasih banget melalui Xpace Radio ataupun melalui live streaming ya di www.bahanfmngai.com juga. Selamat sore semuanya ya, mudah-mudahan di sore hari ini masih tetap semangat terus. Stamina juga masih tetap prima ya. Pintar-pintar yang namanya jaga stamina ya. Walaupun di siang hari ini yang lagi nikmati kebersamaan ya barengan warga atau mungkin barengan teman ya, selamat sore semuanya ya. Pastinya di sore hari ini banyak sekali gitu ya momen-momen ataupun aktivitas dikerjakan gitu ya. Mungkin ada yang relaksasi gitu ya, ada juga soalnya hari Minggu jadi ya waktu untuk relaksasi ya, atau olahraga ringan terus bersantai di alam terbuka, atau mungkin membaca buku atau mendengarkan musik ya, berkumpul barengan teman atau melakukan hobi ya, misalkan olahraga, melukis atau menyanyi gitu ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu ya. Buran paling disukai itu di tempat apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Sebelum kita lanjutkan lagi ada informasi ya. Kali ini ada informasi di Tuban ya. Sobat Bahana semuanya, seorang perempuan yang berinisial W, warga desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diamankan aparat kepolisian setelah aksinya bagian lainnya kuntilanak meresahkan warga desa Sukiwaras, Kecamatan Jenu. Perempuan tersebut diamankan oleh jajaran Polsek Jenu setelah sejumlah warga melaporkan keberadaannya yang kerap muncul pada malam hari di kawasan Dusun Girsapi hingga menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan. Kasihumas Polres Tuban, Ibtu Siswanto, membenarkan adanya perempuan yang mengenakan pakaian serba putih dengan riasan wajah menyerupai kuntilanak yang membuat warga itu jadi resah ya. Ini sebetulnya semuanya sudah jam 4 lebihnya 41 menit ya, masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Ngopi senja ya hari ini ya, yang mau gabung ya masih ditunggu. Biasanya kalau hari libur tempat yang paling kamu sukai atau tamasya yang kamu sukai itu di mana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085-6345-4545.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, sama siang Sobat Bana. Kok siang, sore ya. Selamat sore semuanya Sobat Bana, semuanya di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmi.com juga. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini, yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan di sore hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya di sore hari ini. Baik Sobat Bana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bana kali ini ya Sobat Bana semuanya, ada beberapa informasi ya yang akan lebih hadirkan di sore hari ini Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, Indonesia kehilangan salah satu tokoh militer berpengaruh, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Riamishat Riyakudu, mantan Menteri Pertahanan Menhan periode 2014-2019 itu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Minggu 31 Mei 2026. Riamishat bersahabat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Pada Riamishat, Prabowo pernah berucap bahwa old soldier never die, yang artinya prajurit tua tidak pernah mati. Kalimat itu diucapkan Prabowo saat serah terima jabatan Menhan periode 2019-2024. Saat itu Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan periode 2019-2024 menggantikan Riamishat Riyakudu yang purna tugas. Sementara itu, buat mana semuanya, sebelumnya jenazah mantan Menteri Pertahanan Menhan RI Jenderal TNI Purnawirawan Riamishat Riyakudu diberangkatkan dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat menuju rumah duka Perumahan Puri Wirabakti Cikas Udik Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Sabtu 31 Mei 2026. Sobat Bana, suasana haru menyelimuti area unit forensik RSPAD Gatot Subroto. Beberapa anggota keluarga terlihat mendampingi proses pemindahan jenazah hingga kendaraan jenazah meninggalkan kompleks rumah sakit. Ini Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau hari libur biasanya kamu itu liburan yang paling kamu suka itu kemana gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih banget. Biasanya saya tuh sukanya tuh malah belanja mbak di mall. Dari Mas Ari, terima kasih Mas Ari udah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus yang sudah gabung lagi, yang sudah gabung di ajang Ngopi Senja kali ini ya, tadi buat Neni juga terima kasih. Biasanya kalau liburan sukanya itu melihat gunung, di pegunungan berarti sukanya ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau hari libur sukanya itu tamasya atau bepergian tuh kemana gitu. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345 4545. Masih berani Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja sampai nanti jam 6 petang.

104,5 FM Bana Radio, sebuah truk box pengangkut ikan laut terguling di jalur lintas selatan JLS Pantai Gemah Tulungagung. Akibatnya, muatan ikan berserakan dan pengemudi mengalami luka-luka. Sarlantas Polres Tulungagung AKP Muhammad Taufik Nabila mengatakan kecelakaan ini terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 pagi. Truk box Mitsubishi Centar S8207JN tersebut dikemudikan Askuri, warga desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: FM Bana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat sore Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di sore hari ini ya? Yang lagi menikmati suasana santai ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini. Masih berani Lupita Bana. Dan yang mau gabung ya, masih ditunggu, jangan lupa topik kita hari ini ya. Biasanya kalau hari libur itu kamu sukanya tuh bepergian kemana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang ngopi, kok ngopi Bahana, ngopi senja ya. Mau gabung di ajang ngopi senja masih ditunggu ya. Jangan lupa topik kita hari ini ya. Biasanya kalau liburan, kamu itu inginnya tuh bepergian tuh kemana gitu ya. Biasanya kalau pas liburan itu ya, paling disukai gitu. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat sore semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, barengan teman-teman, lagi ngopi, lagi ngeteh yang gitu ya. Biasanya kalau di sore hari lagi minum teh hangat, kopi hangat gitu ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat sambil menantikan ini ya, adzan maghrib gitu. Mati suasana santai di rumah. Masih bareng Lupita Bahana di ajang ngopi senja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, sobat Bana semuanya. Sobat Bana, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Opi Senja di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Aduh-aduh bu, padahal sawah sudah saya pupuk maksimal, tapi panen tahun ini hasilnya segini-gini aja ya. Rugi waktu, rugi tenaga.
1: Makanya pak, jangan pakai benih yang biasa lagi ya. Saya sudah menemukan rahasianya. Benih padi Andalas Cap Badak.
0: Cap Badak? Benih baru ya bu? Apakah benar-benar bagus?
1: Jelas bagus dong pak, ini benih premium loh. Hasil panennya jauh lebih tinggi dari yang lain. Dan yang paling saya suka nih, dia tahan banting. Mau ada serangan hama, mau musim kemarau, panen tetap sukses.
0: Wah, cocok sekali kalau tahan hama. Daya tumbuhnya juga terjamin ya, Bu?
1: Dijamin. Benih ini diseleksi dengan ketat. Pokoknya, Pak, benih padi Andalas Cap Badak. Ini solusi kita para petani untuk meningkatkan hasil panen. Suami saya sampai senyum terus loh.
2: Ya, kabar gembira untuk Anda. Telah hadir benih padi Andalas Cap Badak. Hasil luar biasa. Selain tahan hama, juga tahan penyakit. Benih padi Andalas Cap Badak, solusi untuk masa depan panen yang cerah. Segera dapatkan benih padi Andalas Cap Badak di toko pertanian terdekat atau bisa hubungi di nomor 0857-0741-7081. Anda bisa cek juga di www.andalasip.com. Benih padi Andalas Cap Badak, hasil luar biasa.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu aja, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Maafin aku ya.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winter.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
7: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik, krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
8: Yo pak, bener, saiki wis ana NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
7: Bedane piye wae bu?
8: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
7: Dan kelas B?
8: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
7: Nah terus nek kelas C?
8: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
7: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
10: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
11: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
12: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK Tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Nak dolan HP to?
1: Sik kancaku WA delete.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Yo yo tak delete. Yo ngene to, ono ngene sik.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen,
0: tenan. Iki sapa? Aku delok, aku delok. Jaremu ora arep bali ni meneh.
1: Yo kan meng kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong kaya ngono kuwi. Wis cukup kan
1: sik. Yo sik to. Delete.
0: Cukup.

0: ayut kayak di tanggane.
1: Sebut bahannya berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
2: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
3: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
2: Kan gak enak hal kayak gini.
3: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Aku gak bisa terus ini bukannya.
2: Tunggu, Al.
3: Aku udah tahu kamu sama dia.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam mesem dhewe.
1: Menda.
0: Iya. Guyang guyu dhewe. Kok sedih-sedih dhewe hel. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Aku ada kamu yang merekam perjalanan ini. Kamu yang tahu betul kurangan tempat ini. Tapi apapun juga, bahwa pipi selalu ada sama.
9: Teruntungan aku tercinta Titania Aurelino Hermansyah. Dari semua perjalanan kita, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu karena hubungan darah. Dan aku berharap aku bisa mencintai calon suamimu seperti anakku sendiri dan sebaliknya. Nah, kelak saat kau bersamanya, aku berharap kedekatan dan keharmonisan kita tetap terjalin walau dari jauh.

0: geng push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Cut.
1: Yeah.

0: baby.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
0: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
0: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sebut Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadirat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal-ustadah, ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Handoyo, ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Rama Ki Haji Marsus, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Shotikin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim, ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Godang Telaga, ingkang boten waget dalam sepat asmo karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukoharjo, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Jayeng Sukmoadi selaku camat-camat Sukoharjo soho Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo, sareng Ibu ingkang alhamdulillah beliau niku Pak Camat ingkang remen sangat pengaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sukoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki derek hadir, ugi ngagem sarung sekalian. Maka niki kula radi salah alamat meriksani Pak Camat ngagem sarung ki camat nopo pengantin sunat. Derek bingah warga masyarakat Kecamatan Sukoharjo, alhamdulillah camat dinten menika seneng lan bingah derek pengaosan. Mugi-mugi saged pun paringi istiqomah, Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota Bapak Endan Ramil saking Koramil Sukoharjo beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating projo, para punggawa punggawaning projo, aparatur pemerintah desa desa Tlogo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Agus Wahyono selaku kepala desa desa Tlogo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai, soho Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tlogo Sareng Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten telaga mudah-mudahan berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sumedi dan seluruh keluarga besar masyarakat Dukuh Nggodang. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya yang kontribusinya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Dukuh Nggodang dipun tetep

Bil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Simtud Duror Jamiah Qosidah ingkang tansah kula hormati, wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi keluarga mawaddah warmawah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami sing joko-joko cepet payu rabi sing dudo rondo enggal ulih ganti sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki enggal tindak haji. Allahumma sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah sampun mempergilirkan kejayaan lan kelengseran kangge menungso. Mula onten wayahe sehat, onten wekdale sakit. Ada wayahe dadi wong melarat, mesti sewektu-wektu nyicipi dadi wong sugih. Ada waktunya datang, ada waktunya kembali. Dan onten jaman biyen nggih, onten jaman sakniki. Mula nek diwastani duren-duren, roti-roti, mbiyen yo mbiyen saiki yo. Saiki mboten mesti jaman mbiyen iku jaman ingkang awon. Mboten mesti jaman mbiyen kuwi suram. Bukti nyatane taun 80 Nasi Daria niku melantunkan lagu judule Jilbab Putih. Biyen taun 80 niku tiang estri tesih jarang ngagem jilbab. Jaman 80 wong wedok nganggo jilbab niku tesih barang langka. Nggih to, Bu? Tapi nasi

jilbab, tapi lagune nasi dariyaniku bener-bener mbeta wong jilbaban niku wibawa. Mula lagune jilbab, jilbab putih lambang subhanallah. Dadi vokalis kabeh ibu-ibu niki. Namanya nostalgia nggih Bu nggih. Tapi jaman sakniki senajan umume wong wedok ngangge jilbab, bahkan

wanita kantoran ngagem jilbab, mangkat kondangan ngagem jilbab, senam nggih ngagem jilbab, ibu-ibu PKK ngagem jilbab, maring pasar adol salak nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan mawon ngagem. Lha niko Mbah, kuli bangunan kan malah nek tenggen kula mbawon, mbawon niku drep. Mawon bapak-bapak ngagem jilbab niku teng sawah. Ning senajan hari ini rame tiang istri ngagem jilbab, tapi kok marwae ruhnya wong nganggo jilbab niku mboten nonten. Soale jebule senajan alhamdulillah kabeh-kabeh tiang istri ngagem jilbab saged nutup aurat, ning jebule atine kesupen mboten dikerudungi. Niko contoh teng live TikTok pak utawi teng Facebook, kathah niku oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, mus

bahannya pating penjoto, Pak. Malah kerut plentek-plentek nak, nyah, nyah. Memang niku oknum, tapi kan wong sirai dikerudungi dadane pating penjoto malah diplentek-plentek no. Yang akhirnya menciptakan citra wong nganggo jilbab hari ini marwaeh niku dados turun. Padahal rame tiang istri sedanten ngangge jilbab. Mula taun jaman 80 senajan tesi longkok wong wedok ngangge jilbab. Tapi nyatane lagune Nasi Daria niku mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong wedok sing teguh pendirian. Mula

0: berkibar jilbabmu, wong selendange tenanan dawa. Lah hari ini mboten saged berkibar jilbabmu, wong jilbabe dijiret nang gulu. Langsung padha dudari kuwi cerita. Bukados termasuk. Lho, sakniki pun mboten berkibar wong padha digubet ning gulu jilbabe. Mula nek diwastani duren-duren roti-roti, arep diuculi ora apa-apa, Mbak. Ciretane aja jilbabe. Ternyata nek jaman sakniki rata-rata wong jilbaban niku nun sewu mboten niat ibadah nutup aurat mung namung kangge fashion. Dalam tiru-tiru tok. Pamer nopo? Pamer dada, barana pamer dada barangan. Memang niku hak-hake panjenengan. Berarti dari cerita niki nek diwastani duren-duren, roti-roti mbien-mbien, saiki yo saiki, ora mesti jaman biyen niku barang sing awon, barang ingkang boten sae. Bukti nyatane dari jilbab mawon, ternyata wong biyen wong jilbaban marwaeh niku karismatike luar biasa. Jaman biyen mawon didik anak yo kepenak mboten kados jaman sakniki. Ngendikane mboten pareng jaman niku dibanding-bandingaken, tapi mboten dibandingaken pripun wong bentene tebih sanget. Pramila rawuh panjenengan sedaya wonten mriki, kula mboten badhe mencuci otak, tapi diniatke ngaos dinten menika sami-sami ikhlase. Sing terpenting manahe ingkang ditata rumiyin kersane ngaose menika sareng-sareng bibinau, sareng-sareng belajar insya Allah. Lah ikhlas niki langkung utama. Soale ikhlas niku gampang diucap, tapi ikhlas niku ngamal sing paling berat. Pramila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Soale ikhlas niku ganjaran sing paling banyak. Ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku digambaraken emas murni. Selama ibu-ibu ingkang masyaallah gelange selengen nganti tekan kele. Ali-aline sekeong-keong sing kalunge dawane tekan wudel. Selangan jenengan tumbase teng toko perhiasan, maka niku emase pancen emas asli, tapi pun boten murni. Soale emas teng toko perhiasan saged diperjualbelikan, niku kanampun kecampur logam, kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium, cara basa fisika biologi kados niku. Bune manggut-manggut kaya ngerti. Lah, ikhlas niku emas murni, emas tulen. Memang emas niku kan warnanya kuning. Tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Sekedang-sekedang dalam tak tanglet mriki tenggene desa Telaga, tahune niku warna kuning napa putih? Ana sing kuning ana sing putih. Pantesan mangke niki jawabane mboten sesuai harapan. Ning arep dhewe banter salah. Memang emas niku warnane kuning. Mula ikhlas niku nek digambaraken bentuke wujud, niku adalah emas murni, emas tulen sing dereng kecampur nopo-nopo. Maka tenggene kitabipun Imam Al-Ghazali ngendikaaken, halakan nasu kulluhum illal ulama, kabeh menungso urip teng alam dunya bakale musnah. Menungso kabeh urip ning alam dunya bakale sirna. Sirna cara piyayi telaga napa, Bu? Kula nembe ceramah seprapat jam niki tak setelah saya meniteni dan menengeri. Biasane teng pundi-pundi niku sing galak wong wedok, Pak. Hari ini wong lanang Bu sing galake luar biasa ya. Pantesan antuke mriksani mumpuni sampe ra kemedhep jenengan, Pak. Tak paringi pirsa ya, Pak. Niki senajan jenengan kayeta ya, sakjane naksir kula ku ya ngerti, Pak. Yo, saya paham ya, dan saya sadar beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Tapi ngapunten Pak, kula paringi pirsa kula niki pun payu rabi, Pak. Pun pirsa dereng. Oh ya Allah, sing pun berarti lah kon jalan mboten kok pirsa jenengan. Mboten diundang, nggih panci iki wong telaga ora tak undang teng kula. Soalnya nek tak undang kula kuatos teng hajate kula ngentek-ngentek nama lah repot. Sengaja panci piyayi telaga mboten kula timbali, mboten kula ulemi. Soale nun sewu ingkang kata wingi kula hacet gedhen-gedhenan kados niku payu rabi ya Allah aku ora balik modal aku. Nembe ana sing hajatan dikapoki kasihan delo jare ngono. Soale nek jenengan kagungan hajat jangan diniatke golek bati, tapi diniatke ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dados lek masak damel daharan niku diniatke muliake tamu, insyaallah lek hajatan niku mbeto manfaat maslahah barokah lahumma. Tapi nek diniati golek bati lebar hajatan yo stres. Barang gawe modale utang bak. Wingi tak buka mono nasi kondangan amplope isine 2500 jajal, Pak. Apa ora berhajatan aku nyekel bathuk. Ora balik modal, tapi alhamdulillah senajan lebar hajatan mboten balik modal ning kula bar nikah langsung bathi. Alhamdulillah ridone Gusti Allah kula langsung saged meteng jan bojone kula cespleng banget pancen. Ridone Gusti Allah mampu memblentungi saya. Ning panci leres ayate Quran watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku pun gilir panci. Ana wayahe seneng ya mesti ana wayahe sedih. Mula nek pas lagi seneng kemutan sedih, nek lagi sedih ya aja sedih kebablasan. Ternyata niku pun digilir karo Gusti Allah, Pak. Lah kula lagi seneng-senenge, lagi hamil cespleng banget bojone jan lanang tenanan bojoku lagi seneng banget aku, Pak. Kula nikah umur 28 tahun kan hampir dadi prawan mepet kula niku. Bareng kula meteng nggih kula bersyukur, Pak, tapi ternyata nembe meteng kawan sasi niku janin teng kandutan dereng kersa dimong gugupen metu niku. Cara basa Cilacat keluron. Sami kali mriki. Alah senenge madan-madani. Keguguran, Pak. Ning ternyata setelah dicek, kula mboten nonton ciri-ciri keguguran. Ternyata Gusti Allah maringi kula salah satu nikmatnya metabolisme nek kuat. Wong kula ceramah kawit alit pun biasa sedinten ping 3 terus. Tapi ternyata ketika lagi hamil sakjane ken radi ngurangi aktivitas. Lah kula ceramah pas lagi hamil blas mboten nate istirahat. Ngusut dinten nggih ping 3 terus. Sing akhire niki salah satu faktor yang akhirnya karena pun kawan sasi kula pun cek kandungan sampai 3 rumah sakit, Pak, ben mboten namung setunggal don. Don niku kan penyono. Dados penyono prediksine menungso kan saged meleset. Saya pikir saya ahli-ahline dokter mbok bilih lepat kula mados second opinion, carilah kula rumah sakit lintu dengan dokter yang berbeda, tapi ternyata vonisnya tetap sama. Gini ku janine kula teng lebet pun mboten urip meleh ngaten niku. Ternyata mboten mampu mengintili biyunge lek dina-dina ceramah, Pak. Lah yang meteng ya anake melu mengintili toh, ora mungkin pisah. Dan ternyata setelah kula dicek teng rumah sakit Karyadi, berulang kali dicek ternyata sama vonisnya dan harus dipunklus dikeluarkan dengan cara normal, Pak. Dengan cara normal dados kula diinduksi utawi dipacu didamel kontraksi buatan. Dan ternyata kontraksi buatan niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal, Pak Lurah. Pak Lurah pun tidak Lurah ketong mereka. Datos tak paringi pirsa Pak Lurah, larane niki mriki sakite mungil-mungil banget Pak Lurah. Loh, wong lanang-lanang termasuk Pak Lurah kan dereng pernah nyicipi rasane. Hanya taunya niku nanam saham dan nyeponsori. Kula niki nembe pirsa jebule kula kintu Pak Lurah niki sing remane gondrong. Dalam oh Pak niki Pak Carik. Oh, Pak Lurah. Lah Pak Lurah sing pundi ta? Oh, Pak Lurah Telaga menika piyantunipun. Lah menika Pak Lurah. Gunung Tugel, subhanallah, tega banget anak Gunung Tugel. Banyumas mriku wonten, Pak, desa Gunung Tugel, dereke kecamatan Patik Raja. Lah niki Gunung Tugel kecamatan Sukoharjo. Oh, dados niki sing rawuh lurahe kalih. Oh, nggih garwane nggih kalih. Maksudnya beda-beda. Nggih. Menika Pak Lurah Gunung Tugel, berarti sudah beda kelurahan. Siap, menika Pak Lurah Mameng. Wah, Pak Lurah Bambang. Sinten? Agus Wahyono. Ingkang sudah 2 periode Pak Lurah. Masya Allah. Sudah 2 periode kok tesi geringaten niku. Niki kaya kayane 2 periode dereng balik modal niki, Pak. Leres niku. Ya Allah, ingkang sabar nggih Pak Lurah. Senajan dereng balik modal muga-muga bengkoke ya sing barokah. Amin. Sewu Pak Lurah. Panci setelah dalam keguguran dikeluarkan secara normal dengan jalan induksi utawi dipacu. Memang alhamdulillah bayine medal kanthi normal, cuma sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias pun boten nonton detak jantunge. Tansi kanampun kawan sasi nggih pun kain kafani disuceni njur dipun makamaken, sadereke dimakamaken nggih disolati. Lah dipun paringi asma Bapa Mara Sepuh kula saking Temanggung maringi asma Hayati. Bapake kula Cilacap niku maringi asma Hikmah. Dados pun pundhut jenenge almarhumah anake kula Hikmatul Hayati sing artine pelajaran kehidupan. Senajan niki nembe keguguran panci kula nggih tesi ndonga muga-muga ndang angsal gantos. Amin. Mulaki kula program niki ngesuk anake 12 kula. Loh, cita-cita kan harus optimis. Nggih, dados karena sedereke bojone kula niku kata ingkang keturunan kembar, ya kula rencana anak 12 ya meteng ping 6 lah kados. Meteng loro, meteng loro, meteng loro ngaten. Shalawat ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali aku? Iya. tahu. Gara-gara ikhlas niki bapak-bapak semangatnya luar biasa. Bab wau ngendikane Imam Al-Ghazali, lanjut mboten niki ngajine. Sampai jam pinten niki, Pak? Dalem? Jam kalih. Jam 2 sore. Masya Allah. Dalam minggah makin ini persis setengah 11 mandape jam kali sonten. Berarti ngajine telung jam setengah. Masya Allah. Berarti piyayi telogong geragas-geragas nih Pak. Ngaji kuyo telung jam setengah. Berarti nek cekapane jam kali sonten mangke sholat duhure setengah telu. Ya Allah, ki ora mau geragas kemaruk niku. Tak tanglet niki, anu non sewu Pak Lurah Telogo. Pak Bambang. Dalam nyun piterang Pak Bambang, mriki wonten Telogo manjing salat asar niku jam pinten Pak Lurah? Jam 3 kirang seperempat. Jam 3 kirang seperempat. Oke. Ngendikane Kanjeng Nabi ketika ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling ditresnani Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli, amal ingkang paling ditresnani teng Gusti Allah salah satunggale as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, sapa sing dokok teng mriki ya Allah. Pantesan jangan kan bapak-bapak jebule salon ya demen kali kula, Pak. Malah nyenggol-nyenggol kula barang. Salat pada waktunya teng hadis niki niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten, Pak? Matun niku bersih suket teng sawah cara Cilacap matun mriki nggih mboten wonten piyayi matun to Bu? Oh kathah. Lah matun napa kathah sawah mon mboten mriki? Oh, matune matun kebon salak. Subhanallah. Pantesan kula mangkene iki salaman karo muslimat mak kerasa. Kaya salaman karo parut. Jebule matum sakak. Mboten usah cilik ati. Biye nonton sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku pun nyodoraken astone rumiyin. Ternyata ketika niki sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, sing diajak salaman sahabat niki onjur ngumpet ke astone. Nunjuk Nabi tanglet, sampean tak jak salaman kok malah astone dumpet ke, ki maksudnya apa? Piyambake ngendikan ya Rasulullah, dalam niki isin ngalin jenengan, jenengan niki piyayi ingkang pinunjul, jenengan niku maksum bersih saking dosa, jenengan niki kekasih Gusti Allah, lah ngajak salaman wong pengenyongan kados kula niki. Mereka mboten nonton pengenyongan. Nyatane mereka wana sobong ge. Tapi kan caket Banjar Negara. Tapi mboten nonton pengenyongan mereka. Oh onten. Nek ngucap aku napa nyong? Iya podo kerenyong. Jenengan kekasih Gusti Allah kok yo ngajak salaman wong pengenyongan kados kula. Kula niki wong serabutan dina-dina ning alas salake telaga. Nanti tekan salak Gunung Tugel. Kula niki isih nek salaman kali jenengan ya Rasul, dalam niki tangane kasap, tangane kapale kandel. Lah malah Kanjeng Nabi mbrebes mili niki sahabat ingkang kasat astone kapale kandel njur langsung dirangkul kali Kanjeng Nabi. Setelah dirangkul Kanjeng Nabi kali menitihkan air mata, niki kula seksi duh sahabat niki tangan-tangan sing kasat kapale kandel kaya parutan kelopo, justru niki asto sing paling dicintai karo Gusti Allah, niki semakin kasat tangane, semakin bersih rezekine. Tepuk tangan dulu dong. Nembe wonten to hanya teng Islam nganti asto kasat mawon nonton sing belani. Mula ibu-ibu niki aja dot cilik ngati, gadah kagungan suami kok dereng saged dados camat jayeng. Dereng dados kaya Pak Lurah Mamang. Suami Anda hanya sekedar kuli, petani ataupun seorang buruh, itu bukan pekerjaan nista. Kula ambali sepindah malih. Suami Anda hanya pun sekedar petani, pedagang, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Kaya lagi kampanye aku. Loh, maaf-maaf nih, saya ceramah bukan hanya sebagai rakyat, saya ceramah matur kados niku bukan hanya belani rakyat, tapi kalau niki matur ngangge dasar, Pak. Soale tanggene kitab I'anatut Thalibin niku dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya ulang nih, bukan saya sing matur, niki kitab I'anatut Thalibin. Antuk yang ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Pekerjaan yang kedua adalah menjadi buruh tenaga kerja, kaya kuli, buruh pabrik. Niki pekerjaan utama tapi nomor dua. Yang nomor tiga, seorang niaga, pedagang, tukang dodol. Namanya pekerjaan utama nomor tiga. Dan ternyata pekerjaan utama tapi mentok nomor papat, malah menjadi seorang pejabat negara, pelayan masyarakat, abdi negara. Niki pekerjaan utama mentok nomor papat. Si nomor siji, petani. Mantep apa mantep? Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji. Aku direwangi, menteri nomor petani nomor gubernur nomor petani nomor siji, camat nomor petani nomor DPR nomor papat petani nomor siji, lurah nomor bareng-bareng lurah nomor petani nomor. Mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani nganti dibelani teng agama Islam, nyatanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa, gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kinten-kinten Pak, ayo mikir bareng-bareng. Kenapa anak-anak kita kok cita-citanya gak kepingin jadi petani, kayak nopo? Wedi ireng terus, wedi kesel terus, tangane kapalen, reget terus, buse ireng selengkap yo buse ireng klebus niku jenenge. Dalem koseken. Ono koseken barangan. Tapi ternyata Pak, anak-anak kita enggak mau jadi petani. Pertama, anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Mula mboten kepingin dados petani. Kepinginnya lungguh teng kursi, ora kerja kesel tapi menghasilkan duit. Niku anak kita karena kelahiran di zaman IT. Yang kedua, Pak, anak kita enggak mau jadi petani karena dadi petani kuwi rekoso. Maaf Pak, sengsoro kali rekoso ki benten. Sengsoro niku karena keadaan, tapi nek rekoso niku wong sing tetep keadaane drop pun tetep berjuang, namanya rekoso. Tapi yo ngapunten, ora ana critane wong sukses tanpa rekoso. Wong bayi nembe lahir mawon kepingin iso mlaku yo kudu belajar. Belajar melumah kemurep brangkang ngungkang-ngungkang, yo ora ana bayi lahir langsung mlayu. Wis iso brangkang, belajar ngungkang-ngungkang, belajar deg-degan titah-titah. Nggih to, Bu? Mula jeneng Nabi titip pesen kepada kita, ikhris ala mayang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungan nek karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis, aja males, aja keset, aja mbler. Apa meneh kok dadi wong lanang, masa wong lanang blampang, blompong. Kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, petelesan kotor. Hari ini wong wedok mawon gelem golek sampingan, Pak. Lewat HP saniki wong wedok do pinter sadean, sadean jilbab lewat HP, sadean baju muslimah lewat HP, adol skincare lewat HP, sadean daharan masakan lewat HP, sampai adol barang perabotan rumah barnenan pun yo lewat HP. Saniki wong wadon do pinter golek duit, tapi itu bukan nafkah. Niate wong wedok golek duit niku sedekah ngrewangi wong lanang, karena nafkah niku ya wong lanang yang cari maisyah. Tapi hari ini wong wedok jaman saniki mun gelem ngrewangi sing lanang kok sing namung gedadar gedodor. Sarungan tok sentak tok nang si wadon. Masak memang masak, tapi wong sing lanang ra gelem nyambut gawe sentak kor sing wadon. Mangan. Ora mangan. Mangan. Ya Allah ya Rahman. Lah anak-anak kita enggak mau jadi petani karena memang dados petani ki rekoso. Orang duwe tanah, bareng wis duwe tanah, ngrumat tanah enggak mudah, golek pupuk terkadang susah. Malam bareng panen didol payune. Leres keadaan apa mawon tetep syukur ngucap alhamdulillah. Mula keng nopo kok petani dibelani kali Islam, karena tenggene kitab I'anatu Thalibin sak nandur-nandure petani dadek ke sedekah. Saya ulang, petani niku sak nandur-nandure dadek ke sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti petani sedekah karo wereng. Nandur salak dipangan uler berarti petani sedekah karo nandur duren dipangan bajing. Bajing. Nah, trok. Ora ono ngane ya. Ngati-ati, Pak. Saniki YouTuber-YouTuber liar niku seneng nek ono penceramah kok ngucape rada kasar. Niku disoting terus dipotong dilebetaken teng media sosial ben dadi kasus. Niku YouTuber-YouTuber niku seneng niku. Nek kirane tukang ceramahe kok bermasalah, malah batin bahan ki bahan. Nggih duit niku ben viral kata sing ngomentari, ya ora urusan pembicarane remuk apa ora, urusan buri-buri. Sing penting YouTube saged kata sing meriksani niku modele YouTuber-YouTuber tukang nyoting niku ngaten Pak saniki. Nggih, mulane kula pun ngomong hati-hati bajing tok niku lho ya. Ora, jenengan niku sing ngendikan. Wong jenengan mau ngucap tak montak seletah ke maring tahu. Soalnya ngeremburine iwah kasus kula, Pak. Namanya iki penceramah sing ora iso memilah bahasa. Ngaten mangke judule. Ya Allah, shalu ala Nabi Muhammad. Tata krama adabnya niku masih dijunjung tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Saestu niku. Ngapunten. Kados to dinten menika antara jamaah piyai kakung kali piyai putri niki sekat onten dipisah panggenane. Niki walaupun ketinggal ketawi sepele, tapi niki masih sangat menjunjung adabet yang nahdlatul ulama. Melihat hari ini non sebu lare-lare do solawatan sakpenake dhewe malah sing ngiwil-ngiwilaken bendera niku, ada oknum-oknum yang malah menjadikan lokasi pengajian majelis solawatan go pacar-pacaran. Malah do mangkat teng solawatan bonceng-boncengan ngetapel kaya ransel. Aku yo ora ngerti lek ngetapel ki cekelan opo ngisor bangkekan. Tuat-tuat rasa dadak marahi sampean ki. Mbok nganti nggo judul karo YouTuber mumpuni ceramah cekelan toet-toet. Repot maneh. Nggih Bu Saestu. Tukang YouTuber niku nek ndamel judul niku sengaja sing unik-unik niku, sing jorok-jorok ben ditonton. Wingi kula teng Tegal. Gara-garane ana laku lagi cerita mbelani wong wedok panci tiang estri niku dinten-dinten teng dalem niku nyambut damel mawon sing umbah-umbah ngrikati omah ngrumati bocah sekolah asal sing mbai grabah ana ibu-ibu jatiyo nganti teol dos niku teol niku saking sayae nganti jare dengkule teol cara mriki napa sami teol lah nggih lah gara-gara teol sing akhire nek kula pas lagi matur nggih pun niki wong kula ceramah pun 2 jam ana sing jat iya cangkeme wis teol lha jenenge cangkem ya bengor paling lah bisa jadi niku nggih judul mumpuni ceramah cangkeme nganti bengor teol. Modele ngaten niku YouTuber-YouTuber mula sakniki bener-bener tukang ceramah niku harus disertifikasi ngendikane karena memang harus bener-bener pinter memilah dan memilih bahasa. Tergantung kalau forumnya mungkin forum tertutup santri niku non sewu Pak nek ngendikane kiai nopo kemau niku mesti manut. Bahkan kadang ngonten santri nek didukani karo Pak Kiai malah seneng. Sole nopo saged langsung didongake karo Pak Kiai. Tapi nek masyarakat awam kados kula jenengan iki nek didukani nopo malih kok ngangge basa kasar nun sewu. Mentale niku nggih dereng siap nek dudu santri tenanan. Pramila hari ini wong dados masalah werna-werna. Ya berarti bener ayat Quran sing kula sampeaken mangkene iki watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah memang sudah mempergilirkan kejayaan dan kelengserane menungso. Berarti nggih pelajarane kula jenengan sing wis ya wis ora usah melu-melu kula panjenengan sedaya. Sing penting niki diambil hikmahnya, omong sak omong kudu ditata. Lajeng ya panitia Wonosobo niki kula akui Pak luar biasa nek nota pengaosan sampai onten tulisan biasane nek tenggene pengaosan panitia Wonosobo jalur batas pedagang jualan mulo mboten wonten sejarah teng Wonosobo walaupun jamaah pengaosan kok lungguh nglemprak teng lapangan pedagang niku njur nglewati suku-sukune jamaah dodol sadean ting tengah-tengah jamaah mboten wonten. Sebab nopo panci daerah Wonosobo masih sangat kental adabe santri. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ya maaf-maaf ngapunten, bukannya panitia niku melarang tiang golek rejeki mboten. Silahkan bareng-bareng ning maksude panitia. Panitia mohon menyiapkan pengajian hari ini sampai 3 tahun lebih lho Pak. Niki noto kembang kados niki sewengi ora merem Pak. Mengsel sedidik dandani meneh. Lho niki nganti ana taruk sak menten ambane kabeh kebagian kursi. Niki pun ditoto menganggap pikiran sing idenya luar biasa. Maka karena panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, tentu ning atas ridhone Gusti Allah saling menghormati. Lah ngapunten ingkang kathah, pernah kula memang kejadian kula semanten ning nggih mboten usah mawi kula criyosaken ten mriki, malah mangke geger rame. Sing terpenting nggih niku mangke niki antara pedagang dan panitia sudah berkoordinasi, panitia mempersilahkan antuk kesatian dagang, tapi monggo sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sing podo satean dagang, muga-muga rezekine sing barokah, dagangane sing laris, putra-putri rezekine ya sing barokah. Soale tesis disebutaken niki teng kitab I'anatu Thalibin, pedagang pun pekerjaan yang paling utama sing nomor 3 setelah dadi buruh, setelah petani. Lho kabeh berarti rekoso teng perjuangane. Wong kepingin sukses kok ora gelem rekoso. Cara kitab Ta'limul Muta'allim alana ya diwastani jununu fununu. Kepingin sukses kok ora gelem berjuang, diwastani dangki werna-werna. Kepingin sugih kok ora gelem kerja, jununu fununu. Dan pingin sukses yo ayo berjuang. Niki nembe pemanasan anu Mbak Sarmin ya Allah. Kali jenengan antuke gujeng jenengan buket banget, Pak. Nggih saking senenge niki kepanggih kali mumpuni langsung niki nggih Pak. Nggih alhamdulillah. Setelah saya meniteni dan menengeri Pak Camat, setelah saya observasi, memang saya niku sakjane targete wong kula umuran nembe 29 tahun ya fan-nya saya niku rata-rata lare nem-neman lah model kula. Tapi setelah saya melakukan survive niku jebule fan-e kula niku malah kaki-kaki nini-nini niku. Estu niku malah prawan-prawan lansia niku fene kula, sehingga memang akhirnya kula pikir oh berarti memang Gusti Allah nedhiraken kula pikantuk berkahe mbah-mbah lansia. Kula njenengan guyung gujenge niku ya Allah niku Mbah Sarmin sampai terngiang-ngiang. Nggih Mbah Sarmin ya Allah sing brengose ya Allah. Kumis yang jelantir kaya tambang dadung saking jelabet. Niki nembe pemanasan lagune Kus Plus mawon masalah bab perjuangan luar biasa. Ini kosida saya sawer dulu monggo. Rancang-rancang kosida. Sami-sami. Ngapunten nggih sing nampi Mbak vokalis. Jenengan ya usaha barang ono nabuh buas barang ono sulinge barang sak kumis-kumise melu bergetar iki nek niup suling sing buri barang. Tapi kok kenapa sih nampi sawerane Mbak vokalis? Lah Mbak vokalis ya ora mung nembang tok, iki modal dandane mon idepe separo 2500 niku Pak. Disawer soalnya niki ben kersane lek ngiringi solawatan mangke sampai jam kali sonten. Salat duhure setengah telu. Ngaten mau panyune jenengan. Ya Allah, soalnya wau Pak Lurah Bambang ngendikaaken mriki sak niki nek salat duhur manjing niku jam salat asar manjing jam 3 kirang seprapat. Leres niku Kyai. Anje mula sing dimaksud matun niku ngresiki suket neng sawah, tapi teng mriki ngresiki salak. Masya Allah, senajan jenengan tangane astone kasar kasap we parutan klopo, ning paling ditresnani karo Gusti Allah soale cara kitab I'anatu Thalibin sak nandur-nandure petak date ke sedekah. Berarti nandur pari dipangan bereng petani sodako karo bereng, nandur salak dipangan bajing berarti sodako karo karo bajing. Jenengan nandur sawo kok dipangan codot berarti sodako karo nanti codot bedi sodako iwa. Mula yang bukan petani kok kirane mboten kagungan lahan niku mawon dianjuraken teng ngajenge dalem, ngajenge rumah, tidak hanya kembang-kembang sing ditandur. Tapi nanduro taneman sing ono woeh, nanduro tanduran sing onten buahnya. Soale napa ben sak nandur-nandure dadi sedekah. Contoh nandur duren. Mungkin pancen durene kok ora iso panen, tapi ana ulere, ana codote, ana kupune, sak semute mon ingkang rembet tenggene wit durene jenengan, nderek mados rejeki lantaran wit sing ditandur teng jenengan. Niki lah sing dimaksud kena apa? Wong nandur masalah bab pertanian, sak nandur-nandure ndadekke sedekah, diutamakanlah pekerjaan sing paling nomor setunggal menjadi seorang petani. Muga-muga kula jenengan niki petani teng daerah Sukoharjo, senajan sabin teng mriki longko, nanging wonten salak, duren, pete, rambutan, duku, leres to? Napa malih mriki petani hasil saking oh jengkol. Lek ngendikan piyai mriki kok mantepe kados ngapake nggen kula, Mbak. Oh iya, ala yakin gula gokin kowe kan. Jangan ketemu sedulur nang kene yeri kepada sehat, Kang. Ngapunten. Kula niku basane ngapak, Pak Cilacap. Saniki pun radi belajar bahasa Temanggung. Beruh. Apa malih tiyang parakan Temanggung niku kan modele nganggean. Wis mangang, Kang. Bal-balang nang lapangan. Niki namanya kultur shock, Pak, cara bahasa modern niku. Terus memang kula kaget dengan bahasa Temanggung dan piyai Temanggung termasuk moro sepuhe kula, Pak Kyai Haji Usman Ridho. Niki cilik ireng merongos kados niki mantune kiai niki, Pak. Nggih. Radi belajar bahasane Cilacap mergi yo mantune Cilacap nggih kula ngapak, Pak. Nek Temanggung Wonosobo kan pun bandek, pun alus, Pak. Tapi senajan ngapake wong Cilacap niku termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa yang paling tua di Pulau Jawa. Nah, jenengan ngendikan kok belakangnya identik pake o niku termasuk sudah kecampuran budayanya zaman Kesultanan Yogyakarta. Kerawan tamu saking tanah Arab jur, mireng ngendikane wong Arab niku seneng sing akhire panci jur bahasa Kawi ingkang kecampuran bahasa Arab nggih sing burine o Cilacap lenga mriki lengo, Cilacap ngucap bata mriki boto, Cilacap ngucap tuma mriki tumo. Berarti nek cara Cilacap kentan kene kentong, Pak. Kentangi mau ngono sabu atau satu berarti. Loh, ngejiran kayak guyu-guyu apa jajal? Nah, cukup pikiran yang meriko-meriko sampean ki. Salam ala Nabi Muhammad. Tapi nek Cilacap niku bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa tertua di Pulau Jawa. Ingkang masih asli utuh niku bahasa Banyumasan. Yo, Indonesia rasa mawi bangga-banggakan suku. Wong Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, wajib saling menghormati. Makin iki balik maning matun. Sholat pada waktunya ki ora dumeh lagi matun ning alas salak krungadan langsung bek sujud ning kono ki ora. Utawi dume sholat pada waktunya lagi deres, pirsa deres. Anu niko biasa nyadap gula aren niko. Nggih ndamel gendis Jawi. Cara mriki napa? Sami. Ya Allah ngindel gula. Sami padha basane ngindel. Cara mriki napa? Ngiris. Lo beten patos jelas dalam Pak Camat. Nites. Nites. Nites. Pak Lurah Gunung Tugel meriksani kula mbatin bocah kula lenjeh. Sakjane kula wis diomongi Pak Lurah, kali bojone kula, kali doktere kula, beli lebar keguguran iki kan ora pati lenjeh ngaten niku. Malah bar keguguran niku sakjane kula diomongi kan kathah-kathah istirahate ngaten nggih jane kula kepingin kalem lek ceramah karo turunan ngaten niku jane. Kula lesane niki tesih lesan lidah Cilacap nitis cara mriki. Nek cara Cilacap ngindel gula ngaten. Mriki nitis. Nitis gula ngaten. Salat pada waktunya menurut hadis Kanjeng Nabi niku ora dumeh lagi nderes krungu adzan langsung salate cemantel ning wit kelapa ya ora. Tapi sing dimaksud as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai melampaui batas waktu salat. Alias mboten sampai salate dikodok ngaten niku Bu. Berarti nek mangkene iki dalem tanglet nyuwun piterang Pak Kepala Desa Telaga, bilih mriki teng Telaga manjing salat asar adalah jam 3 kurang seprapat. Kok rampunge ngaji jam 2 siang? Salat duhure setengah 3. Itu masih disebut salat pada waktunya. Tapi status sholat duhur kok setengah telu sore niku titele solmet sholat tapi mepet ngono kuwi Mbah Sarengin. Lho ya mosok kula minggah setengah 11 kok mandhape jam 2, berarti ya ora masalah lah nek jenengan sholat duhure jam setengah 3 ya sih sholat pada waktunya ning solmet sholat tapi syukur sangat malah jenengan bijaksana wong nembe keguguran ya ngajine cukup nganti jam 12. Ya sing pengertian. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali malih mau lagi bahas oh ya. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Kabeh menungso urip teng alam dunya bakale sirna ngendikane Imam Al-Ghazali illal ulama kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong alim. Sinten piye alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu? Kiai Haji Ahmad Handoyo alim. Kiai Nur Yahman. Sekedap rawuh piyantunipun Mbah Kiai Ambatan, Kiai Haji Marsus alim, Kiai Ahmad Sodikin alim, Kiai Muhalim alim, Kiai Ahmad Farhan alim. Ternyata kabeh menungsa bakale musnah ilal ulama kecuali piyai ingkang kagungan ilmu. Tapi jebule tesi wonten lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali. Wa halakal ulama lan kabeh piyai ingkang alim kulluhum ya bakal musnah ilal amilin kecuali piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune. Berarti saking keterangane Imam Al-Ghazali yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Ahmad Handoyo musnah. Wah direwangi aja mungguyu tok Pak. Kiai Nur Yahman musnah. Kiai Haji Marsus musnah. Kiai Ahmad Handoyo musnah. Kiai Sodikin musnah. Kiai Muhalim musnah. Kiai Farhan musnah. Mumpuni ora. Sing musnah kan sing alim Pak Kiai. Lah mumpuni kan santrine Pak Kiai. Ora musnah cuma ancur, Pak. Loh, guru gurune mawon musnah, oh pemeleh santrine. Yang punya ilmu saja musnah, apa malih yang enggak punya ilmu? Yang alim mawon musnah, apa maneh sing ora alim? Illal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Nah niki niki jebule derajat piyai ingkang alim ngendikane Imam Al-Ghazali, tesi kalah karo wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyai sing amilin ngamalaken ilmune? Ngakune Islam, salate ora ketinggalan, amilin ngamalaken ilmune. Salat lima waktu dilakoni, omong sa omong sae karo tangga karo keluarga, amilin ngamalaken ilmune. Ning masyarakat jebule seneng yasinan, seneng maca Quran, lesane pun karo tiang sanes mesti nek ngendikan dijogo, berarti amilin ngamalaken ilmune. Soale sering teng masyarakat jarene seneng dikir tapi lambene seneng gosip karo nyinyir, onten tiang mriki.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial 1 Juni 2026. Nah Sobat Bahana, di tanggal 1 ini, wah awal bulan nih Sobat Bahana. Biasanya kalau awal bulan pada semangat semuanya nih. Nah pagi hari ini di hari Senin ini, waduh awal bulan, hari Senin pula. Nah Sobat Bahana, kemarin kan sudah menikmati weekend gitu Sobat Bahana. Saatnya hari ini di hari Senin ini, di tanggal 1 ini gitu, di hari pertama di bulan Juni ini, harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya Sobat Bahana. Harus bersyukur karena sudah karena masih bisa beraktivitas dengan lancar, bisa beraktivitas dengan sampai hari ini gitu ya. Patutnya waktunya bersemangat kembali gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 seperti biasanya, dari jam 6 sampai jam 8. Dan Bila akan bawa informasi-informasi dan cerita-cerita yang menarik pastinya. Dan Sobat Bahana, semua yang mau cerita gitu boleh banget juga Bila tunggu di 085-634-5445. Nah sebelum itu Sobat Bahana, selamat bergabung di pagi hari ini bersama Bila ya Sobat Bahana di ajang ngopi spesial. Yang spesial apa Sobat Bahana? Spesial il tanggal 1 di bulan Juni dan hari Senin gitu. Setelah kemarin Sobat Bahana menikmati liburnya ya Sobat Bahana, nikmati liburnya hari Sabtu dan Minggu gitu. Nah kembali lagi beraktivitas di weekday ini, di hari Senin ini dan di tanggal 1 ini gitu Sobat Bahana. Wah kebetulan sekali gitu ya, di tanggal 1, tanggal muda nih. Biasanya tanggal muda tuh banyak yang bersemangat gitu, yang menikmati hari-harinya. Biasanya juga hari Senin itu hari penuh keluh kesah ya Sobat Bahana, apalagi kalau baru bangun tidur gitu. Nah itu sudah berkeluh kesah banyak sekali. Entah itu Senin lagi, Senin tuh hari yang berat, Senin itu harus gini. Tapi mungkin Senin itu berbeda Sobat Bahana karena tanggal muda. Waduh ini apakah iya gitu kalau Senin hari ini tuh berbeda ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, selamat bergabung yang baru bergabung di pagi hari ini, dan pastinya tetap di sini Sobat Bahana nanti sampai jam 8 sama Bila. Bila akan membahas beberapa informasi dan cerita yang menarik buat Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini gitu, Bila tadi tidak menjumpai pagi-pagi. Biasanya kan Bila kalau berangkat ke sini tuh menjumpai beberapa warga di sekitar Ngawi itu, sekitar Jalan Trunojoyo ya, yang sedang bersepeda ataupun lari pagi. Nah pagi ini tuh Bila gak menjumpai. Apakah sudah sibuk gitu dengan prepare untuk kegiatan hari ini, atau Bila yang kesiangan ya Sobat Bahana? Nah biasanya berangkat jam sini, sini itu jam 5:30. Tadi berangkat ke sini jam 6 kurang gitu Sobat Bahana. Nah itu efek kemarin gitu, dari weekend kemarin. Apakah Sobat Bahana juga main gitu sampai hari ini pagi ini gitu, juga kesiangan seperti Bila gitu Sobat Bahana? Nah boleh banget di spill ya Sobat Bahana, nanti kita ceritain di 085-634-5445. Nah Sobat Bahana, kalau Bila mau membahas topik hari ini, yaitu ini berkaitan dengan anak-anak Sobat Bahana. Apa tuh topik hari ini? Topik hari ini tuh perlu ke anak TK itu udah diajarin kalistung Sobat Bahana. Sobat Bahana itu tahu kalistung gak? Kalistung itu membaca, menulis, dan menghitung gitu. Jadi topik hari ini tuh tentang anak TK yang apakah perlu udah diajarin kalistung gitu sejak TK. Udah diajarin membaca, udah diajarin menulis, dan udah diajarin menghitung gitu. Nah menurut Sobat Bahana gimana? Bisa banget ceritain opininya atau pendapatnya, dan cerita mungkin punya pengalaman sang buah hati gitu, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085-634-5445 gitu. Nah nanti pastinya Bila juga akan bercerita Sobat Bahana, ini berhubungan dengan ATK. Kebetulan juga gitu, adik Bila itu masih TK semua Sobat Bahana. Nanti Bila boleh berbagi gitu informasi, siapa tahu Sobat Bahana bisa memberikan tips gitu biar anak itu bisa belajar dengan lancar tanpa tertekan ya Sobat Bahana, apalagi masih TK gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Nanti pastinya Bila akan membawa informasi dan pembahasan lagi gitu ya, dan cerita-cerita yang menarik, tapi setelah yang satu ini.

0: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Gelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6, ini baru jam 6 lebih 30, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah ya Sobat Bahana, Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah di panjangnya waktu itu Sobat Bahana, Bila hari ini, pagi ini itu sudah membawakan topik gitu, topik yang menarik pastinya untuk Sobat Bahana semua dan ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Nah topik hari ini tuh tentang anak TK itu perlu gak sih diajarin kalistung Sobat Bahana? Menurut Sobat Bahana semua gimana? Kalistung itu kan membaca, menulis, dan menghitung nih Sobat Bahana. Nah ini itu bersangkutan dengan anak TK gitu. Nah biasanya Sobat Bahana membaca, menulis, dan menghitung itu lebih spesifiknya kan diajarin waktu SD ya Sobat Bahana, waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah kalau anak TK udah diajarin kayak gitu tuh, menurut Sobat Bahana bagaimana? Apakah sudah perlu, apakah belum gitu? Nah ada juga yang bilang kalau itu sudah perlu Sobat Bahana, karena mungkin persiapan sebelum masuk SD gitu, biar nggak kaget. Tapi ada juga yang bilang kalau itu nggak terlalu perlu, karena anak TK itu jenjang sekolah pertama gitu, sebelum masuk ke SD ya, jenjang sekolah pertama anak. Nah itu gunanya untuk anak biar belajar bersosialisasi, anak biar belajar bergaul dengan teman-temannya gitu, biar belajar latihan bersekolah, biar belajar membentuk karakter gitu. Ada juga yang bilang seperti itu Sobat Wana. Nah tapi Sobat Wana, TK itu biasanya memang dominan dengan bermain, belajar, bersosialisasi, seperti itu ya Sobat Bahana. Jadi pelajarannya atau hari-harinya, setiap harinya waktu di TK itu cukup happy-happy, cukup bersenang-senang, seperti itu. Jadi mungkin kalau belajar itu bisa senang-senangnya atau bersosialisasi dan bermainnya bisa 70% gitu, belajarnya hanya 30%. Nah tapi belajarnya ini Sobat Nana, bukan belajar yang langsung menghafal ABC atau langsung belajar membaca gitu. Nah tapi biasanya diselingi Sobat Bahana. Jadi bermain tuh tidak bermain aja Sobat Bahana. Jadi diselingi buat kayak kalau belajar menulis itu dengan bermain game gitu, biar anak itu lebih tertarik gitu. Karena di TK kan pasti anak-anak itu belum terbiasa dengan dunia belajar setiap hari gitu ya, harus diselingi dengan bermain. Karena di rumah apa sih Sobat Bahana, isinya bermain aja. Jarang banget kan anak-anak itu di rumah itu belajar gitu Sobat Bahana, kalau enggak orang tuanya yang perhatian sekali gitu. Nah Sobat Bahana, kalau di TK gitu mungkin belajar menulisnya bersama game, belajar membacanya bersama game, atau belajarnya di luar ruangan yang senang-senang gitu Sobat Bahana. Tapi setahu Pila sih Sobat Bahana, kalau TK biasanya cuman belajar membaca dengan menulis, kalau menghitung mungkin belum gitu ya Sobat Bahana. Tapi mungkin kalau di game itu bisa diajari dasar-dasarnya gitu. Tapi menurut Pila perlu gak sih? Perlu Sobat Bahana, karena untuk latihan. Tapi ada juga yang bilang jangan, nanti anaknya bisa tertekan gitu. Tapi menurut Sobat Bahana gimana? Apakah perlu atau tidak? Nah, kalau tertekan ya Sobat Bahana, ngomongin soal tertekan nih, mungkin itu bisa jadi satu metode belajarnya, atau dia itu cenderung memikirkan pelajarannya gitu. Dari permainannya dia nggak terlalu enjoy gitu Sobat Bahana. Jadi dia memikirkan kenapa harus dituntut belajar dulu gitu. Mungkin juga karena kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi di sekolah gitu Sobat Bahana, dia mendapatkan pembelajaran, dia mendapatkan materi-materi atau permainan-permainan. Dan di rumah dia itu tidak ditanya kembali atau tidak diperhatikan. Jadi di sekolah lagi dia akan berpikir sekolah untuk belajar, gak senang-senang begini begitu gitu Sobat Bahana. Jadi tidak enjoy gitu dengan dunia TK-nya gitu. Jadi biasanya anak tertekan itu mungkin karena kurang perhatian aja Sobat Bahana, mungkin kurang ditanya kenapa tadi belajar apa gitu. Jadi di TK, di saat menghadapi anak yang TK, ada yang sedang duduk di bangku TK, itu perlu sekali perhatian dari orang tua dan pastinya dengan gurunya ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena itu
anak-anak baru pertama kali gitu duduk di jenjang sekolah, apalagi itu TK, tempat yang biasanya untuk bermain, bersenang-senang gitu. Dan harus diselingi dengan belajar. Agar apa? Agar waktu SD, masuk SD itu terasa nggak ngerasa ketinggalan gitu Sobat Buana. Dan pastinya setiap TK gitu berbeda-beda ya Sobat Buana. Ada yang mungkin gitu karena melihat potensi murid-muridnya di kelas itu sudah mampu gitu, sudah memumpuni, bisa diajarkan lebih dalam gitu. Tapi juga melihat biasanya para guru-gurunya itu melihat potensinya bagaimana, apakah masih belum bisa, nanti takutnya anaknya kenapa-napa gitu. Soalnya Sobat Buana, ada juga tipe anak yang mungkin gitu kalau diajarin terus-menerus anaknya bisa bosen, anaknya gampang tertekan gitu, anaknya malah nggak bisa berpikir gitu. Tapi ada juga yang anak yang memang dasarnya pinter ya Sobat Buana, diajarin sedikit udah bisa gitu. Tapi Sobat Buana, mau Sobat Buana, perlu gak sih Kalistung ini diajarkan mulai dari TK gitu? Apa Sobat Buana punya tips gitu biar anak itu bisa belajar enjoy, gak bosan, gak tertekan gitu? Boleh banget ceritain sama Bila atau opininya dikirim sama Bila nih di 085-63-45-45 gitu. Nah Bila tungguin Sobat Buana sampai nanti jam 8 ya opini Sobat Buana atau pendapat dan cerita Sobat Buana semua jika mempunyai pengalaman sebuah hati atau adik-adiknya nih. Nanti Bila akan cerita lagi Sobat Buana tapi setelah yang satu ini.

0: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu, sampai ini udah jam 7 kurang gitu. Nah Sobat Bahana, nanti sesi pertama itu selesai jam 7 ya, dan lanjut lagi sesi kedua sampai jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana, ngomongin tadi Bila membahas beberapa tips gitu, tipsnya biar anak itu gak cepat bosan, biar anak itu gak mudah tertekan gitu dalam belajar ya Sobat Bahana. Pastinya yang pertama itu enjoy ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena anak biasanya dari sekian banyak satu kelas gitu Sobat Bahana, itu gak semuanya itu sama mesti perasaan kalau diajak bermain gitu. Nah ini peran guru Sobat Bahana, memperhatikan beberapa anak yang mungkin gitu kurang enjoy, atau anak yang aktif gimana, anak yang kurang aktif gimana. Nah itu diajak, dirangkul, diajak bermain bersama-sama, diajak belajar bersama-sama gitu. Biar apa? Biar nanti saat masuk SD, lulusan dari TK tersebut itu sama rata gitu Sobat Bahana. Jadi bisa membaca semua kalau memang diajari membaca, atau bermain sesuatu bisa semua gitu Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana, dari enjoy ini juga bercabang gitu beberapa faktor. Apa yang membuat anak enjoy, apa yang bisa bikin anak enjoy, apa yang bisa bikin anak itu tertekan juga ada Sobat Bahana. Karena apa? Karena anak-anak itu memang perlu sekali perhatian khusus, apalagi dari orang tuanya gitu di rumah. Jadi gak hanya sekedar disekolahkan atau dititipkan di TK saja Sobat Bahana. Karena di rumah harus juga ditanya gitu, tadi belajar apa aja. Atau mungkin kalau ada permainan bisa banget dimain sama orang tuanya, itu bisa membuat anak itu makin aktif ya Sobat Bahana. Karena apa? Karena dia merasa diapresiasi, merasa dihargai gitu belajarnya waktu di TK gitu. Nah Sobat Bahana, dari enjoy ini itu terbagi menjadi beberapa faktor juga Sobat Bahana. Apa yang bisa bikin anak enjoy gitu? Biasanya Sobat Bahana, satu, kalau anak mau bermain gitu harus mungkin dikelompokkan, atau harus berinteraksi langsung gitu dengan anaknya ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, apa yang juga bikin anak bisa biasanya gak tertekan gitu? Kalau dalam belajar di TK Sobat Bahana, bisa aja jangan belajar terlalu lama gitu, bisa diselingi dengan bermain ya Sobat Bahana. Jadi mungkin dalam waktu 1 jam bisa 40 detik untuk bermain, 20 detiknya untuk belajar, tapi diselingi aja gitu Sobat Bahana. Jadi jangan melulu belajar, jangan melulu bermain gitu Sobat Bahana. Jadi bisa ada edukasi dan gamenya gitu. Nah biasanya nih anak TK tuh kalau bosen tuh kelihatan banget Sobat Bahana, karena gak bisa berbohong, belum bisa berbohong yang segitunya gitu. Nah biasanya tuh bilang, kalau bosen ya bilang bosen, kalau seru ya bilang seru gitu. Jarang bisa menutupi perasaannya gitu, masih menjadi diri sendiri, gak seperti kayak udah seperti seumur Bila gitu ya. Kalau bosen gak bisa bilang bosen gitu Sobat Bahana, bisanya cuman sabar gitu. Kalau anak TK belum bisa sabar Sobat Bahana, kesabarannya masih setipis tisu gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana nih, apalagi faktor yang bisa bikin anak itu tertekan, atau apalagi faktor yang bisa bikin anak enjoy selain jangan belajar lama-lama gitu. Lamain bermainnya aja gak apa-apa. Memang tujuannya anak dimasukkan ke TK, satu untuk belajar dan bermain Sobat Bahana, untuk bersosialisasi. Jadi jangan dimarahin Sobat Bahana kalau anaknya memang suka bermain, aktif dalam bermain gitu Sobat Bahana. Nah itu, anak yang aktif dalam bermain itu terbentuk karakternya di situ Sobat Bahana. Terbentuk karakter anak yang aktif gitu, anak yang mungkin bisa menjadi leader gitu. Jadi sebetulnya secara gak langsung permainan di TK atau saat kita bersosialisasi saat TK gitu Sobat Bahana, itu juga membentuk karakter kita bagaimana ke depannya nanti. Selain belajar sambil bermain, terus belajar jangan lama-lama gitu Sobat Bahana, apakah ada lagi Sobat Bahana? Boleh banget diceritain Sobat Bahana, apa Sobat Bahana punya sang buah hati gitu, bagaimana saat di TK gitu Sobat Bahana, apakah anaknya makin pintar, makin aktif gitu. Jadi ada juga perubahan-perubahan yang didapat pastinya Sobat Bahana. Jadi hari pertama masuk TK ataupun udah TK 1 tahun, 2 tahun gitu. Nah itu pasti banyak sekali perubahan yang didapat. Apalagi mungkin anak makin bisa hafalan gitu Sobat Bahana. Mungkin kan cara belajar di TK itu gak melulu menulis, gak melulu membaca gitu Sobat Bahana. Bisa juga dalam bentuk hafalan gitu sambil bermain. Jadi mungkin berbentuk puzzle atau balok gitu. Jadi anak itu bisa hafal gitu. Dan mungkin sebelum masuk SD, anak sudah punya persiapan hafalan,
kan, dan dia tinggal menulisnya gitu. Jadi Sobat Barna semuanya, pastinya banyak sekali perubahan saat anak masuk TK, dan itu patut disupport ya Sobat Barna, patut sekali didukung dan patut sekali diperhatikan. Karena apa? Mungkin karena beberapa orang tua tuh juga pikir ya udahlah, udah masuk TK udah tanggung jawab gurunya. Salah sekali Sobat Barna, itu sangat tidak benar ya, karena tugas orang tua itu selain mendidik, menyekolahkan, juga memperhatikan, juga mengajari gitu Sobat Barna. Mungkin nanti kalau anak ada yang nggak ngerti waktu di sekolah dan tidak berani bertanya sama gurunya, kan ada anak seperti itu Sobat Barna. Nah nanti beraninya bertanya sama orang tuanya, ya dijawab, ya diajarin gitu Sobat Barna. Nah Sobat Barna sendiri kalau punya tips anak biar enjoy belajar atau enggak tertekan saat diajari kalistung di TK nih, boleh banget di share opininya, atau mau cerita tentang anak yang udah bisa kalistung atau belum waktu di TK, nah boleh banget diceritain opininya di 0856 3454545. Nah Sobat Barna, Bila akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, Bila tadi udah ngobrol sama Sobat Bahana tentang beberapa tips gitu ya, sama gimana sih anak itu belajar di TK atau bermain di TK. Dan mungkin Sobat Bahana punya opini atau ceritanya, boleh banget langsung cerita di 085-634-5-4545. Bila tunggu ya Sobat Bahana, tapi sesi kedua nanti ya. Sesi pertama ini udah selesai dari jam 6 sampai jam 7 ini. Nanti sesi kedua Bila kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 gitu. Jadi tetap di sini Sobat Bahana, tetap menemani Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial tanggal 1 Juni 2026.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.